umkhuleko wamabutho uNkulunkulu imvelo wena yakulalela wena ulalelwa wena wadala konke izulu nomhlaba lingelakho wena uNkulunkulu namandla akukho kungenzeke kuwe wena uNkulunkulu ngaphezulu koNkulunkulu basemhlabeni

namhlanje kusukule namhlanje uzothi uNkulunkulu akawandla abandla umuntu uNkulunkulu ngizothi namhlanje iqinisekisa namhlanje ukuthi ke zonke inkinga obhekene nazo uNkulunkulu esazi isimo sakho 24 minutes after 12 umhla ka 26 kubanike kuJuni 2026.